tutup berapa sendok ikan dulu. Tutup berapa sendok ikan dulu.